0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kebutuhan inti Anda. Kebutuhan kami tidak terpenuhi, kata ayah dari 4 orang anak. Jadi kami berhenti dari gereja. Ia tidak memenuhi kebutuhanku, kata seorang ibu muda kepada sahabatnya. Ayah, kata seorang remaja, aku perlu celana baru untuk pertandingan hari Sabtu minggu depan. Bapak Surgawi, seorang pengusaha berdoa, aku memerlukan transaksi yang sedang aku usahakan ini. Tolong bantu supaya aku yang mendapatkan kontraknya, bukan pesaingku. Adakah generasi lain yang lebih berfokus pada kebutuhan dari generasi kita sekarang? Kebutuhan kita harus dipenuhi. Dan lagi pula, bukankah ada janji yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 19. Ini adalah ayat yang sering dikutip dengan salah. Menuntut agar kebutuhan kita dipenuhi, membuat keinginan pribadi Anda menjadi pusat dari segalanya. Anda dan kebutuhan Anda menjadi lebih penting dari orang lain dan kebutuhan mereka. Anda dulu setelah saya, menjadi moto hidup kita. Tak usah ragu, janji yang Allah berikan kepada kita dalam surat Paulus kepada orang-orang Filipi adalah wujud yang nyata dari kepedulian Allah. Namun janji itu sekarang telah dibengkokkan dan dibesar-besarkan di luar batasan aslinya oleh keegoisan daging dan muslihat pemasaran. Renungkan bersama saya sejenak. Apa saja kebutuhan inti Anda? Tentu saja ada kebutuhan dasar, udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Namun kita jarang memikirkan kebutuhan kita dalam kategori tadi. Renungkan bersama saya sejenak tentang sekelompok kecil saudara kita di Korea yang berkumpul untuk berdoa pada jam 5 pagi sebelum pergi ke ladang, atau sekelompok kecil tahanan politik yang mengucapkan doa Bapa Kami di sudut sebuah sel di kamp penjara. Sekarang bandingkan kebutuhan mereka dengan kebutuhan Anda. Apakah mereka memerlukan aksesori digital terbaru atau mobil mewah? Yang terakhir, agar kita sadar, pandang kebutuhan Anda melalui perspektif surgawi Allah. Bagaimana Dia memandang kebutuhan Anda? Kebutuhan dasar Anda memiliki 3 tingkat, fisik, emosional, dan spiritual. Secara fisik, Anda memerlukan udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Secara emosional, Anda perlu memberikan dan menerima kasih. Setelah mengatasi rasa kesepian, Anda perlu merasa berharga bagi diri Anda sendiri dan bagi orang lain, sehingga Anda mendapatkan rasa aman secara emosional. Secara spiritual, Anda perlu tahu bahwa Anda telah diampuni dan memiliki hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Analisa terakhir saya yang telah mencengkeram jiwa saya adalah bahwa saya merasa bersalah mencampur adukkan antara keinginan dan kebutuhan saya yang sebenarnya. Begitu banyak waktu, gaji, dan energi kita dihabiskan untuk mengejar hal-hal material yang tidak hanya di luar dari kebutuhan kita, namun juga membuat sedih Bapa Surgawi kita. Hati-hati sobat, perasaan atau sikap bahwa kebutuhan saya harus dipenuhi adalah egois dan bahkan berbahaya. Coba untuk berfokus pada kebutuhan Anda melalui perspektif Allah. Kemudian berharaplah dengan sewajarnya bahwa Bapa Surgawi Anda akan memenuhinya. Karena pasti Dia bisa dan akan memenuhinya. Dia memegang janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: 105,7 Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 18 September tahun 2026, sahabat Petra. Tentu kami sangat bahagia dan gembira karena masih bisa menemani Anda semuanya di program Bun Pagi hari ini. Sudah hari Jumat, sahabat Petra, dan bagi yang bekerja 5 hari, ya ini tentu menjadi hari terakhir di minggu ini untuk bekerja, dan mungkin besok sahabat Petra harus libur atau mungkin lembur ya sahabat Petra. Mari kita nikmati semua usaha kita, mari kita nikmati semua pekerjaan kita yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita sahabat Petra. Karena dengan menikmati apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka cara kita menanggung tanggung jawab kita itu juga berbeda sahabat Petra. Orang Jawa bilang kalau menanggapi tanggung jawab itu dengan tidak ikhlas gitu ya, banyak gresulonya gitu ya, atau banyak ya komplain gitu ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan pun juga hasilnya kurang maksimal. Karena itu sahabat Petra, mari terus kita bergembira dengan segala tanggung jawab yang diberikan kepada kita, walaupun mungkin itu sulit, mungkin itu juga butuh pergumulan, tapi kita juga percaya bahwa ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita melalui pekerjaan kita atau keluarga kita atau apapun juga yang diberikan kepada kita sahabat Petra, tentu itu tetap ada di tangan Tuhan. Mari kita kerjakan semuanya dengan setia sahabat Petra untuk tanggung jawab yang kita kerjakan. Dan semoga hari ini sahabat Petra bisa menyelesaikan segala sesuatu yang dipercayakan kepada sahabat Petra dengan baik, dan tentu hasilnya juga baik sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah merequest lagu-lagu rohani pada pagi hari ini, Pak Herianto, Bu Sri Rahayu, Pak Hari juga, dan sahabat Petra yang lain. Terima kasih untuk request lagunya. Kami terus akan putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di program Bun Pagi hari ini.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Tetap Semangat Meski Tak Terlihat. Sahabat Petra, kadang kita merasa pekerjaan kita tidak dihargai. Tidak dihargai oleh atasan yang tidak melihat usaha kita. Tidak dihargai oleh rekan kerja yang tidak mengucapkan terima kasih. Dan hasil kerja kita seperti dianggap biasa saja. Itu bisa memadamkan semangat kita. Kitab Kolose 3 ayat 23 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan hari ini, sahabat Petra, berkata, "Bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan." Artinya, motivasi kita bukan hanya penghargaan manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Petra, Tuhan selalu melihat apa yang orang lain tidak lihat. Lemburan kita, kesabaran kita, kejujuran kita saat tidak ada yang memperhatikan. Dan Dia tidak pernah lupa untuk membalasnya. Hari ini, mari kita bekerja dengan semangat yang baru, bukan demi pujian, tetapi demi Tuhan yang selalu setia. Dalam hati kita dapat berkata, "Tuhan, tolong aku untuk bekerja dengan hati yang tulus, walau mungkin tidak terlihat manusia. Biarlah pekerjaanku menyenangkan hatimu." Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: Petra FM.

0: Masih di program Bun Pagi sahabat Petra, dan sekarang kita sudah masuk di pukul 7 lebih 42 menit. Satu lagu yang indah, bagaimana kita diingatkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan sahabat Petra. Karena itu sahabat Petra, mari kita terus bergembira hari ini karena Tuhan menganggap kita berharga dan terus akan memberkati kita dalam segala lini masa kehidupan kita sahabat Petra. Nah sahabat Petra, ada satu kabar gembira khususnya dari Mana Kampus yang hari ini mengadakan promo belanja luar biasa murah untuk item-item barang yang dijual jauh lebih murah daripada biasanya sahabat Petra. Seperti minyak goreng Sania yang 2 liter sahabat Petra biasa dijual 42.000-an, kemudian dijual 40.000-an sahabat Petra. Lalu ada mie sedap goreng ya yang biasa 14.000-an menjadi 12.000-an, lalu ada kecap ABC yang biasa 20.000-an menjadi 16.800-an sahabat Petra. Lalu ada catut teh celup yang biasa dijual 8.500-an menjadi 7.500-an. Ada juga pikopi ya yang biasanya 9.300-an menjadi 8.400-an. Ada pasta gigi Sensodent yang biasa dijual 14.000-an menjadi 11.000-an. Lalu ada sabun Sinswi yang biasa dijual 21.600-an, sekarang dijual 18.900-an. Ada juga Nice Tisu yang biasa dijual 41.000-an menjadi 33.000-an sahabat Petra. Lalu juga ada sabun Attack, sabun cuci Attack yang biasa dijual 27.000-an menjadi 23.000-an. Tentu ini menjadi kabar gembira untuk kita semuanya, terutama bagi Anda yang ingin memenuhi kebutuhan bulanan Anda atau kebutuhan rumah tangga Anda, atau mungkin Anda yang mau kulaan untuk toko atau warung Anda. Anda bisa datang ke Mana Kampus terdekat karena hari ini akan ada belanja atau promo belanja luar biasa murah dari Mana Kampus. Silakan sahabat Petra datang ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda. Kami menunggu kehadiran Anda dan menikmati belanja luar biasa murah ini bersama dengan Mana Kampus. Dan semoga ini menjadi kabar gembira untuk kita semuanya hari ini sahabat Petra. Dan kita lanjutkan, buat bagi kita ada satu lagu nanti sahabat Petra dari Bobby Fabian, Spasti Fajar Pagi.
1: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, hari Jumat tanggal 8 September tahun 2026. Besok kita akan berjumpa kembali di edisi malam minggu, sahabat Petra. Dan semoga sepanjang hari ini, sahabat Petra dikarunia kesehatan, kekuatan, semangat, dan juga antusias untuk menyambut hari ini bersama dengan Tuhan. Kami pamit, sahabat Petra, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Ada hal-hal penting yang bisa Anda lakukan agar hubungan Anda dengan pasangan bisa tetap mesra. Dalam kesibukan kerja yang sedang Anda jalani, sebaiknya luangkan waktu sebentar untuk menghubungi pasangan. Di sela-sela waktu istirahat, meskipun hanya sekedar menanyakan kabar, pasangan Anda akan merasa diperhatikan. Satu hal yang tidak disukai oleh pasangan Anda adalah ketika Anda membandingkan dengan teman-teman dan terutama dengan mantan pacar Anda. Meskipun hubungan pernikahan sudah bertahun-tahun, telah memiliki anak remaja atau dewasa, perlakukan adanya waktu berkencan seperti masa awal hubungan Anda. Masa indah yang telah lalu begitu sayang kalau ditinggalkan begitu saja. Saling bercerita, mengingat kenangan masa lalu, ini akan menambah keharmonisan dan keromantisan hubungan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Kalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi,
5: bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan Senjo, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan senjau, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjau, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut.

0: Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu dan karena lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya, ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini. Tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak-agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Ini poin pertama, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh titik-titik Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ya, dan setiap orang yang menerima Roh Kudus, dia ujungnya dia tidak akan pernah kecewa. Ya, saudara, berapa kali saudara kecewa, sejalan dengan umur saudara, jumlah kekecewaan harus semakin sedikit. Sehingga ketika saya dan Anda meninggal, kita itu sudah tidak ada kekecewaan sama sekali, baik pada diri kita, pada keluarga kita, istimewa kepada Tuhan, kita sudah tidak ada lagi yang namanya kecewa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Ketika masih muda, banyak kecewa. Saudara, ketika setengah umur, mulai bisa mengurai, memberi solusi, dan menghancurkan kekecewaan. Ketika tua, mulai kehilangan banyak kecewa. Saudara, dan itu saya alami. Itu sebab setiap orang harus memiliki pengharapan dari Roma 5 ayat yang kelima. Kenapa? Rahasianya sekali lagi sampai 10 serial ini, karena Roh Kudus. Katakan, karena Roh Kudus. Itu rahasia saya. Tidak akan pernah kecewa. Bila kecewa, Tuhan akan menggantinya dengan kepuasan dan kelimpahan. Amin. Ya. Saudara, saya mohon saudara semangat ya, harus ngikutin saya. What next? A, lekat dengan Yesus sudah kita lihat. B, kalahkan setan iblis sudah kita lihat. Dan C, terima warisan piala dan undian juga kita sudah lihat. Nah, saudara, nah dengan apa bagian C ini, saya ingin kita akan masuk pada bagian yang lain yang penting juga. Ya saudara, mari kita akan baca dari Mazmur 16 ayat yang kelima. 1, 2. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, jangan sampai lupa ya ayat ini ya. Benar saya bilang, kalau saudara lupa, saudara mudah kecewa. Percaya deh. Saudara, orang yang banyak mengerti firman, dia memang mengurai dan menghilangkan saudara kekecewaan dalam hidupnya. Baik yang sudah terjadi, yang menaun kronis, bahkan yang membekas secara kejiwaan, saudara, dia bisa mengurai itu semua. Kenapa? Roma 5 ayat yang kelima. Karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kita. Kalau saudara di dalam hati saudara ada Roh Kudus, saudara mengurai semua macam bentukan kecewa oleh siapapun. Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, pegawai saudara, bos saudara, dan lain sebagainya. Engkau akan meninggal tanpa ada kecewa setitik pun dalam hidup. Saudara, ya, itu sebab ini hal penting sekali. Coba kita sekali lagi akan melihatnya ya. Oh Lord, you are the portion of my inheritance and my cup, you maintain my lodge. Yang pertama, warisan. Katakan warisan. Kedua, katakan piala. Yang ketiga, katakan undian. Saudara, kita mau tiga-tiganya. Betul? Kalau saya tanya siapa mau yang mana, saudara akan bilang tiga-tiganya. Ya saudara, itu betul. Saudara, warisan karena ada darah dari Yesus, sehingga saya menjadi pewaris kerajaan sorga. Dan dia menjadi warisan. Bukan berkatnya, bukan kesembuhannya, bukan kuasanya, bukan pengurapannya. Dia pribadi itu menjadi warisan saya. Coba saudara bayangkan, kayak apa saya, kayak apa saudara, kalau saudara menerima Yesus pribadi menjadi warisan saudara. Ketika saudara tidak pegang uang sekalipun, saudara, engkau merasa tenang dan ayem hatimu. Engkau tidak cemerungsung, engkau tidak cari pikiran direkayasa kayak apa supaya Anda hari itu atau secepatnya bisa dapat uang. Itu orang yang penuh kekecewaan. Orang yang tidak ada kekecewaan kepada Roh Kudus, dia percaya, aku jalani saja semuanya. Karena dialah warisanku. Bukan dia memberi warisan, Itu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6. Tuhan memberikan warisan mulai dari ayat yang ke-4. Tetapi sekarang dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-5, saya ceritakan panjang lebar dalam 1 dan 2 kebaktian sebelum ini. Bagaimana pemuda yang bernama siapa? Daud. Dia penuh kekecewaan. Kalau dia dikecewakan oleh temannya, saudara, itu sudah biasa. Kalau dia dikecewakan oleh kedua orang tuanya, itu luar biasa. Daud mulai besok jam 6, please kamu bawa ternak kita untuk kamu cari rumput ya. Kamu gembalakan mereka. Tetapi apa yang saya ceritakan kemarin, ketika dia berjalan menuju ke padang rumput, saudara, dia bukan cuma membawa tongkat, dia membawa kecapi, saudara, dan dia membawa alat tulis untuk menulis apa yang menjadi isi hatinya, saudara, dan dia tuangkan dalam tulisannya, saudara, pada lembaran-lembaran daun, dan itu masih dia simpan. Karena apa? Karena Tuhan suruh dia simpan. Karena Tuhan berkata, Daud, sebentar lagi kamu akan menjadi raja. Dan kamu akan bisa membuat semua tulisanmu menjadi nyanyian mazmur bagi. Saudara, dia sumber, dia gudang kekecewaan. Sakitnya kayak apa? Remuk hatinya. Anak semuda itu harus remuk hati. Saudara, bukan karena putus cinta dengan kekasihnya, tetapi karena orang tuanya mengambil keputusan yang sangat dramatis dan drastis. Saudara, tapi dia mengatakan, engkau warisan. Dia tidak mengatakan, berilah warisan kepadaku Tuhan. Tapi dia berkata, engkaulah warisan. Betapa besar yang dia bakal terima. Tidak ada yang bisa menandingi warisan yang diterima oleh anak muda ini. Dan itu benar demikian. Ketika roh Tuhan cabut dari Raja Saul, maka roh Tuhan masuk pada Daud. Dan dia mendapatkan warisan yang luar biasa. Saudara, itu sebab jangan kecil hati bila mana ada yang mengecewakan dalam hidup saudara. Anggap saja itu satu ujian untuk engkau lebih mengadah lagi ke atas. Saudara, saya semakin tinggi pandangan saya kepada Tuhan, maka saya semakin hilang keputusasaan, hilang kekecewaan yang sudah membekas dalam pikiran otak saya dan pada batin sanubari saya. Saudara, saya tidak ada kekejiwaan yang bernama kecewa, tidak. Kalaupun itu datang, segera saya usir keluar. Orang seperti Daud adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai warisan Allah sendiri. Berapa banyak kali saudara dan saya mengalami kegagalan, kejatuhan emosional, dan kita tidak bisa menerima keadaan. Saudara, kiranya saudara bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan, hamba tidak minta engkau memberi warisan, tapi hamba minta engkau jadi warisan hamba. Hebat sekali visi macam apa yang dimiliki oleh anak muda ini. Visi kedekatan dia dengan Tuhan, saudara, dan itu membuat dia berjaya 40 tahun memerintah kerajaan Israel sebagai raja Israel yang kedua, yang gak pernah satu kali pun kalah. Para kekasih, dan kemudian piala. Piala ini karena Tuhan yang berperang dan menaklukkan para lawan kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. 123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10571057116. Sekali lagi, di nomor rekening 10571057116 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah, spektakuler, periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love Inspiration
7: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Ultra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu, masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, di tengah malam, menjelang tengah malam sih, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya, kemudian tembak. Duk, duk, duk, blues. Berulang kali dia tembak dan masuk begitu ya. Sampai kemudian ayahnya keluar karena suaranya cukup di tengah malam yang hening itu, suaranya cukup mungkin mengganggu, dan ayah keluar. Hei, nak, apa yang kamu kerjakan? Katanya. Yuk, berhenti, katanya. Udah malam nih, kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, "One more shot, Dad. Sekali lagi deh." Dia bilang gitu, ngotot, masih kepengen shooting dia, kan? Oke, kata ayahnya. "Shoot till you miss." Ya. Jadi boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah, kemudian dia terus tuh, "Duk, duk, duk, shoot. Duk, duk." Terus berulang kali. Enggak selesai, enggak pernah gagal. Sampai ayahnya bilang, "Oke, enough." Ayahnya bilang, "Sudah." Setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak, dan kemudian ayahnya tanya, "Kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu?" Nah, si Michael Jordan kecil menjawab, "Soalnya aku pengin suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah. Habis itu aku akan main di kampus, dan setelah itu aku main di NBA. Bisa enggak ya, ya?" katanya dia. Tanya dia kepada si ayahnya. Terus ayahnya bilang, "Yes, of course. You can achieve what everything you can imagine." Ya, jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan gitu. Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata "your achievement is limited by your imagination." Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya, ya, dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru? Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kerjalah impian kita. Demikian dari saya, Agus Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration
2: Petra 105.7.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Sumatra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra Wanova.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya? Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap, 3 kali dia lebih mengerti, 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Eh, ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, "Eh, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa?" Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan oke, tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah gerak, mundur 2 langkah gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ti liok ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. "Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan," kata pemilik toko. "Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak?" tanya si anak kepada pemilik toko. "Silakan," jawab pemilik toko. "Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit?" tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. "Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan?" "Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu." Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. "Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini." Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu," jawab si anak. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali," lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, "2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini?" Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Apa perbedaan 2 anak pencari pekerjaan tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda. membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
5: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Suara Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS, eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kuang kecuantung putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya, dan sesaat kemudian, dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya menyapa. Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana? Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara. Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan? Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, Nak." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi, merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka, segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga, ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini, memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, Chen Gong si wo de tian li. Sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga, siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan, dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadap, siap berjuang dan keluar keringat, karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
6: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: FM dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245670274885461 02748854481
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin Mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin Mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai titis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya, Handayani, mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata keterlaluan. Saudara, mengirim kabar kini bukanlah hal yang sulit untuk kita lakukan, bukan? Ya, tinggal menekan tombol yang ada di handphone atau laptop, kemudian klik send, maka pesan itu akan segera sampai pada orang yang kita tuju. Namun sebelum ada teknologi elektronik, jasa pos menjadi satu-satunya yang kita andalkan dalam hal mengirim surat atau berita. Akan tetapi kita pasti merasa kecewa jika ternyata surat yang dikirimkan tersebut tidak juga pernah sampai pada tujuannya. Tak heran jika kemudian petugas pos akhirnya akan menjadi orang nomor satu yang harus bertanggung jawab atas peristiwa keterlambatan itu. Tapi sayangnya di Brussel, Belgia, ada seorang petugas pos yang sungguh sangat keterlaluan. Ya, betapa tidak. Selama hampir 5 tahun, ia menuangkan sebagian besar kantong yang berisi surat atau paket di tengah jalan begitu saja. Tujuannya tak lain adalah agar kantong yang dibawanya terasa ringan dan pekerjaannya jadi cepat selesai. Meski pihak kantor pos tempat menyatakan bahwa biasanya petugas yang tidak becus dalam melaksanakan tugasnya akan membuang surat-surat, namun petugas yang satu ini telah melampaui batas etik seorang pekerja sendiri. Dan hasilnya, petugas pos ini terpaksa kehilangan pekerjaan yang sebenarnya telah ditekuni selama ini, karena ia dipecat.

Saudara, segala sesuatu yang melampaui batas atau berlebihan tentu tidak baik, bukan? Karena itulah, patokan atau standar yang tepat sangat diperlukan agar segalanya dapat berjalan dengan baik. Standar yang benar diharapkan dapat membantu seseorang melaksanakan kehidupan ini dengan bertanggung jawab. Namun demikian, tidaklah mudah mencari sesuatu yang dapat dijadikan sebagai patokan atau standar tadi. Hanya Tuhanlah yang dapat dijadikan patokan hidup kita. Dan jika Anda tidak ingin mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, maka jadikanlah Tuhan sebagai standar hidup Anda. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang terasa tidak menyenangkan, namun percayalah bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, sudahkah Anda melaksanakan tugas, pekerjaan, atau apapun yang dipercayakan kepada Anda selama ini dengan penuh tanggung jawab? Atau justru sebaliknya, Anda membiarkan saja tugas itu menumpuk, sementara Anda sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna? Ingatlah bahwa Anda tidak hanya bertanggung jawab pada atasan atau kepala bagian Anda saja, tetapi Anda juga bertanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalandhar my jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, selamat malam. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Rohani di Radio Petra. Khususnya malam ini kita akan mengikuti Sungai Kehidupan bersama dengan Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu Malang, Majelis Perwakilan Wilayah Yogyakarta. Tentu ini menjadi malam yang luar biasa sahabat Petra, setelah sebulan kita tidak ketemu dengan beliau-beliau dari YPPI. Dan malam ini kita bertemu kembali dengan beliau. Sahabat Petra, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sebagai bangsa maupun sebagai pribadi atau keluarga, tentu kita perlu sekali penguatan-penguatan, penghiburan, juga solusi-solusi dalam kehidupan kita. Nah, malam ini sahabat Petra kita akan membahas satu tema yang luar biasa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pati Fangide, STH, ya, yang akan membawakan firman dengan tema Tegar di Masa Sukar dari Yosua 1 ayat 9. Tentu ini akan menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Tapi sebelumnya kita akan menyapa Bapak Ibu dari YPPII yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Pati, ada Pak Elvi, Ibu Elvi, dan juga Pak Budi. Selamat malam.
2: Shalom, selamat malam. Shalom.
1: Ya, ketemu lagi kita Bapak Ibu ya.
2: Puji Tuhan.
1: Sehat semua nggih.
3: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan.
1: Ya. Ya, malam ini sahabat Petra kita akan bersekutu bersama dengan tema Tegar di Masa Sukar yang nanti firman Tuhan akan sekali lagi akan disampaikan oleh Bapak Pati Fangide STH. Tentu firman seperti apa yang kita akan disampaikan oleh beliau, kita akan bersama-sama bersekutu dan akan mengawali persekutuan kita bersama YPPI Batu Malang MPW Yogyakarta. Untuk itu, kita mulai saja. WLV, silahkan kita pimpin pujian.
2: Shalom, selamat malam sahabat Petra di mana saja berada. Senang sekali pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Sungai Kehidupan bersama Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu Malang yang ada di Yogyakarta. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran, dan seluruh kehidupan kita untuk kita fokus saat ini untuk Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini adalah waktunya Tuhan untuk kehidupan kami. Tuhan sudah memanggil kembali kami untuk kami bersama sahabat Petra di mana saja berada pada malam hari ini, untuk kita saling menguatkan di dalam roh melalui doa pujian dan penyembahan kami di hadapanmu. Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Ya Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Engkau yang menguduskan, sucikan tempat ini. Hati kami, kami mau fokuskan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di studio Petra pada malam hari ini, bahkan Engkau yang mengurapi setiap sahabat Petra di mana saja berada yang sementara mendengarkan radio pada malam hari ini. Biarlah fokus kami hanya untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa pujian kami di hadapan-Mu. Kami terus mempercayai Engkau atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami, kami selalu percaya Engkau Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kami, yang sanggup menolong, menyatakan mujizat atas setiap kehidupan kami.

Kami selalu mempercayai Engkau, ya Allah yang hidup atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami percaya Engkau Allah yang sanggup terus menolong kami. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami, hanya Engkau sumber pengharapan kami. Engkau yang sanggup memberi kami kekuatan, Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Engkau atas kehidupan kami. Mari sahabat Petra di mana saja berada yang siap terus memuji Tuhan, mari katakan amin. Mari kita terus menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya malam hari ini kita sudah menerima sukacita dari surga.

0: Dimana saja kita berada, percayalah selalu ada gerakan Roh Allah menyertai kita. Amin.
1: Amin.
0: Mari sahabat Petra, dimana saja berada, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan hati kita, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau terus dikuatkan, diingatkan, ditegur, dididik, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya segala perkara ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.

0: Sahabat Petra, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pati Fangide. Dan nanti sahabat Petra, jika ada tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan untuk persekutuan kita malam ini, Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp di 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Nanti kita akan diskusi bersama-sama setelah firman Tuhan disampaikan oleh Pak Pati. Dipersilakan Bapak. Ya.
1: Shalom, selamat Shalom. Malam.
2: Shalom.
1: Pendengar Petra yang ada di rumah dan juga yang ada di studio sini, teman-teman. Dan Pak Barka yang menemani kami dalam pelayanan di malam hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami dalam pelayanan secara live streaming di Radio Petra pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan melawat setiap pelayanan kami di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah senantiasa pelayanan ini menjadi berkat dan setiap pribadi pendengar Petra yang mendengarnya mengalami kekuatan, kebangunan rohani di dalam kehidupan mereka. Biarlah senantiasa dengan pemberitaan firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan setiap kami, sehingga di dalam segala apapun yang kami alami di dalam hidup ini, di hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa Allah menjadi sumber dan satu-satunya penolong di dalam keadaan kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
3: Amin.
1: Pendengar Petra yang diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan mendengar satu tema yang saya angkat atau ambil sebagai satu tema yang relevan dengan kondisi dan keadaan kita hari ini. Dan tema ini menyatakan bahwa suatu pernyataan tegar di masa sukar. Pendengar Petra yang diberkati Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan di sana, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Di dalam bagian ini menyatakan bahwa Yosua diperintahkan Tuhan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari Musa. Dikatakan di pasal yang sebelumnya bahwa Musa itu telah mati dan Yosua diperintahkan untuk mengambil estafet kepemimpinan, kelanjutan dari memimpin bangsa Israel kepada negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, di dalam perjalanan itu Yosua diperintahkan, dinyatakan Tuhan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini, secara kondisi dan keadaan kita secara manusia, kita mengalami hal-hal yang itu kadang-kadang membuat kita mengalami keadaan yang sukar, mengalami keadaan yang membuat kita cenderung menjauh dari Tuhan. Sehingga dengan keadaan-keadaan itu, cenderung orang mengalami yang namanya tekanan hidup, persoalan-persoalan yang dihadapi, serasa tidak mampu dihadapi. Sehingga berbagai kenyataannya, orang mengalami depresi, mengalami persoalan yang banyak yang kita tahu. Sehingga dengan keadaan ini menunjukkan bahwa orang menarik diri dari hal-hal yang itu sebenarnya itu menguatkan mereka, hanya karena mereka tertekan dengan kondisi yang terjadi, sehingga itu menuntut bahwa mereka untuk menjauhkan diri dari, sebenarnya itu menguatkan mereka. Nah, di sini dikatakan ada tiga hal yang menjadi dasar kita untuk kita tegar di masa yang sukar ini. Yang pertama, hal yang pertama dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu diulang sampai yang ketiga kali di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam kondisi yang kita jalani, kita dituntut untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Sebagaimana kepemimpinan Yosua untuk memimpin, membawa bangsa itu kepada bangsa Israel itu kepada perjalanan yang panjang kepada ke negeri Kanaan, itu secara kondisi Yosua juga mengalami tekanan. Karena bangsa Israel itu dikatakan itu, kalau di sini temanya tegar, tapi bangsa Israel itu tegar tengkuk. Mereka mengalami suatu kondisi dan keadaan di mana mereka itu sulit diatur. Sehingga ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Yosua, bagaimana harus memimpin bangsa sekian banyak ini untuk berjalan dalam perjalanan yang panjang ke negeri Kanaan. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat bahwa hal yang perlu Tuhan nyatakan kepada Yosua adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini dikatakan selanjutnya, sebab engkau yang akan memimpin. Itu dikatakan di ayat yang kelima, keenam, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Ini hal yang pertama kita mempelajari bahwa kekuatan dan keteguhan hati kita itu ada di atas orang pemimpin. Seorang pemimpin hari-hari ini dituntut, diminta untuk harus kuat dan teguh di dalam keadaan apapun. Diminta, diharuskan untuk selalu kuat. Sebagai seorang pemimpin, kita di keluarga, di tempat pekerjaan, atau dimanapun ketika kita diserahkan suatu kepercayaan, tugas atau tanggung jawab sebagai pemimpin, di sini kita diminta atau dituntut secara tidak langsung untuk harus kuat. Seorang pemimpin kalau kuat mesti sekuatnya itu kuat, ya kan? Anak buahnya, orang-orang yang dipimpinnya. Kalau seorang pemimpin itu tidak kuat, tidak teguh hatinya, ya otomatis orang-orang yang dipimpinnya itu juga mengalami stagnan atau bahkan kemunduran. Sehingga ini menunjukkan bahwa di dalam bagian ini kita mempelajari bahwa kekuatan seorang pemimpin itu berpengaruh kepada orang-orang yang dipimpinnya. Seorang leader di dalam memimpin apapun, dia harus menunjukkan kekuatan di tengah situasi yang tidak menentu sekalipun. Dia harus menguatkan hatinya dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sehingga ini merupakan satu tujuan di dalam kita melihat bagian firman Tuhan ini, kuat dan teguhkanlah hatimu. Di dalam kata tegar itu sebenarnya bermakna tabah. Jadi tabah itu menunjukkan suatu keadaan yang dia berusaha untuk menjalani dengan situasi, dengan hati yang tenang, dengan hati yang sabar, di dalam situasi yang tidak menentu. Itu tabah. Arti dari tegar itu. Nah, di dalam keadaan sukar kita sudah memahami, kita sudah tahu, bahkan menjalani bahwa keadaan yang sulit, yang sukar itu ya sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita. Kemampuan kita secara manusia untuk bisa menjalaninya. Itu suatu hal yang sukar. Di dalam bagian ini kita juga melihat bahwa seseorang itu bisa mengalami kekuatan oleh karena firman Tuhan. Dikatakan di dalam bagian itu bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Dan selanjutnya ayat yang ketujuh dikatakan di sana, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di dalam bagian ini mengingatkan kepada kita sebagai seorang pemimpin bahwa kekuatan dari dan keteguhan hati kita itu berasal dari ketika kita mendengarkan atau mentaati hukum-hukum yang harus kita patuhi, harus kita taati. Kalau di dalam hari ini kita mempelajari bahwa hukum-hukum itu adalah firman Tuhan yang menjadi penuntun kita, menjadi penolong kita di dalam kita mengalami keadaan apapun. Itu menjadi suatu hal yang menguatkan kita. Jadi dikatakan situ bahwa Roma pasal 5 menunjukkan bahwa kekuatan di dalam kehidupan kita oleh karena kita telah mengalami kasih karunia di dalam Tuhan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri teguh di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu dikatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan, ya. Di dalam Roma pasal yang kelima berkata, ya, Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan situ bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita jalan masuk, dikatakan mendapatkan akses. Jadi ketika seseorang mendapatkan akses untuk sesuatu itu melegakan. Itu menolong dia. Coba sesuatu tempat itu kalau tidak ada akses masuk, orang pasti tidak akan berminat, ya. Entah rumah atau apapun. Orang bertanya, ada aksesnya enggak? Ada akses masuknya berapa? Dan seterusnya. Kalau tidak ada akses masuk, orang tidak akan mau untuk mengambilnya atau mau berminat atau mau datang. Karena melihat aksesnya itu sulit. Aksesnya tidak ada dan seterusnya. Nah, di dalam ini dikatakan bahwa kita beroleh jalan masuk, ya, beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kelanjutannya kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Karena hal yang pertama tadi, kita ada kekuatan dan keteguhan hati. Ini yang kita punya harapan, bahwa sekalipun kita ada di dalam kesengsaraan, tetapi kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketika kita menyadari bahwa kesengsaraan yang kita alami, ke kondisi-kondisi yang sulit ini kita alami, ini seizin Tuhan, ini ada dalam pengawasan Tuhan, maka seseorang pemimpin akan menekuni, menjalannya dengan penuh ketabahan. Dan di dalam ketekunan itu dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar Petra yang diberkati Tuhan. Di dalam kata uji ini itu berlaku bagi semua tempat. Kalau seorang yang sedang menempuh studi di kuliah atau di sekolah, itu dia harus diuji untuk menunjukkan bahwa kemampuannya sejauh mana. Kalau di dalam dunia transportasi juga, sebuah kendaraan itu harus diuji secara berkala. Kemampuan bagaimana dia masih sanggup untuk dapat dioperasikan atau tidak. Itu ada uji berkalanya. Segala sesuatu itu memang perlu diuji, perlu dites. Ini sudah layak atau tidak. Di dalam seorang untuk mencapai suatu jabatan juga ada fit and proper test. Untuk menunjukkan bahwa dia layak atau tidak di dalam sesuatu yang mau dipercayakan itu atau tidak. Di sini kita belajar bahwa Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam kondisi kita yang kita alami hari ini, apapun kondisinya, kebanyakan orang bahkan kita sendiri mengalami bahwa ekonomi lagi sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita mengacu di dalam bagian ini bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu diulang sampai 3 kali. Artinya itu sesuatu penekanan yang penting bahwa kekuatan harus kita jalani, harus kita miliki, harus kita ambil sebagai suatu sikap seorang pemimpin di dalam kondisi yang terjadi hari ini. Di dalam poin yang kedua, kita belajar bahwa tegar di masa sukar, bagaimana kita menghadapi satu kondisi yang sukar, kita menjadi dan bisa menjadi tegar. Yang kedua, kita melihat bahwa jangan kita kecut dan tawar hatimu. Di dalam kondisi yang sulit, kata kecut itu merupakan satu hal yang itu gentar, takut. Dan tawar hati itu seperti suatu kehilangan semangat, kehilangan harapan, kehilangan gregetnya untuk melakukan sesuatu. Itu kecut dan tawar hati. Jadi dikatakan di dalam Amsal itu bahwa kalau engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10 berkata begitu. Jadi di dalam keadaan yang dalam keadaan kesesakan, kalau kita tawar hati, kekuatan kita kecil. Berarti ibarat baterai handphone itu sudah butuh dicas, sudah tinggal berapa persen. Itu kecil sekali. Kalau kita memakainya terus, maka dia akan mati. Ya, jadi ini suatu gambaran bagaimana kondisi yang sulit itu Yosua diperingatkan supaya jangan kecut dan tawar hatimu. Itu pun diulang beberapa kali, menunjukkan bahwa ini penekanan yang penting bagi Yosua untuk memimpin bangsa ini. Karena memang tidak mudah untuk memimpin bangsa ini, dan memang di awalnya kita lihat bahwa ketika Musa saja sudah menolak untuk memimpin bangsa ini, karena bangsa ini sangat luar biasa, ya. Jadi tidak mudah kalau kita memimpin sekelompok orang saja, kalau orang itu semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, pasti kita akan sulit. Bagaimana ini seperti ini? Apalagi ini bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak, sangat besar. Ya, keluar dari Mesir itu sekian banyak, sehingga di negeri Mesir mereka kewalahan untuk mengatasi lonjakan pertumbuhan dari populasi umat Israel ini. Nah, sekian banyak jumlah itu, secara manusia kondisi yang dialami oleh Yosua tidak mungkin. Dia merasa tidak mampu untuk melakukannya, untuk menjalaninya, memimpinnya. Maka itu dikatakan kepadanya, jangan kecut dan tawar hatimu, ya. Jadi kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini, ketika ekonomi lagi sulit, kemudian kondisi kita juga kecut atau takut, besok bisa nggak ya menjalani ini? Ya, Daud berkata bahwa waktu aku takut, aku percaya. Artinya di dalam ketika ketakutan itu datang atau menghantui, mengelanda dia, dia juga percaya bahwa Tuhan menolong dan menguatkan dia. Ada satu kisah yang saya dengar itu terjadi di wilayah Bali itu. Seorang WNA itu sampai mengalami satu peristiwa yang kurang baik, ya. Sampai anaknya 2 itu juga di dalam tekanan dia, sehingga itu anaknya juga mati, ya. Itu saya melihat itu satu tekanan yang sangat-sangat tinggi dialami dia, sehingga katanya anak itu juga sampai berteriak I love you daddy, sampai stop daddy, ya. Tapi dia tetap menunjukkan kekerasannya kepada kedua anak itu, sampai anak itu ya nggak ada, ya, sampai meninggal, ya. Kemudian dia sendiri mengakhiri hidupnya. Ini suatu hal yang tragis, yang itu menjadi satu gambaran bagi kebanyakan orang juga yang terjadi kalau kita merasa kecut dan tawar hati di dalam menghadapi tekanan atau kondisi hari ini, kita akan mengalami suatu keadaan yang namanya depresi, tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi kembali lagi kita belajar bahwa sejauh ini ketika kita tidak takut menghadapi apapun, kita jangan gentar. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan menolong kita. Sehingga kalau kita lihat bahwa kisah angin ribut yang diredakan di dalam Lukas 8 ayat 22 itu, Tuhan berkata kepada, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Di dalam keadaan itu, di dalam kondisi itu, murid-murid sedang berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika angin ribut itu dikatakan sekonyong-konyong muncul, datang menghantam perahu itu, mereka membangunkan Tuhan Yesus, guru, bangun, kami binasa. Pendengar Petra yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian itu kita melihat bahwa jangan takut, jangan gentar. Jadi kata jangan takut ini sudah diulang beberapa kali di dalam ayat Alkitab sekian banyak kali. Artinya itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut terhadap apapun, sebab Tuhan itu menolong kita, menjadi penolong kita yang setia, ya, bukan saja penolong tetapi Dia setia. Sehingga di dalam apapun kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga kita belajar tegar di masa sukar dengan dasarnya bahwa kita meyakini sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini suatu statement yang sangat-sangat menguatkan setiap kita sebenarnya. Kenapa? Itu menyatakan bahwa Dia Allah Immanuel. Saat kita ada dimanapun, ada pujian itu berkata bahwa kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Di dalam segala tempat dan situasi, tidak terbatas ruang dan waktu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya. Dia Immanuel. Di dalam Mazmur 121 dikatakan bahwa penjaga Israel, Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan menjaga kita, menyertai kita. Sehingga apa yang harus kita takutkan kalau sampai Tuhan menyertai kita? Kalau seseorang itu menjadi pengawal, misalnya seorang pengawal yang diutus atau diminta untuk mengawal seseorang, maka orang itu sebenarnya tidak perlu takut karena ada pengawalan, ada penyertaannya. Di dalam bagian ini kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Kemanapun Yosua pergi, dikatakan bahwa Tuhan Allahmu menyertaimu. Sehingga dengan penyertaan ini menjadi jaminan bahwa kita tidak perlu khawatir. Secara manusia mungkin kita memang khawatir terlintas kita alami. Tetapi hal itu tidak membuat kita untuk berlarut-larut di dalam ketidakmampuan kita, kekhawatiran kita. Kita tetap melihat, menyadari bahwa Allah menyertai kita, menolong kita. Dikatakan di dalam Matius 28 itu bahwa bahkan sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita, memampukan kita untuk kita bisa

0: bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga kalau kita ada sampai kita ada sampai kita ada hari ini, sebagaimana kita ada hari ini, kita percaya bahwa itu satu anugerah yang Tuhan taruh di dalam kita. Kita percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati kita. Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menolong saat lemah. Roh menguatkan kita saat lemah. Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Tetapi Roh menolong kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita, menolong kita. Sehingga kita walaupun dalam kondisi lemah secara jasmani, tetapi rohani kita dikuatkan, di-charge terus untuk terkoneksi dengan Tuhan. Dan dalam itu kita menyadari di dalam ayat 28 bahwa Allah bekerja dalam segala satu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihinya. Dengan demikian, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apapun tidak dapat itu. Karena keyakinan kita, Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Di dalam bagian ini kita percaya bahwa tiga hal menguatkan kita, sehingga kita menjadi tegar di masa sukar. Bukan juga oleh karena kemampuan kita, sebab itu kekuatan yang Tuhan beri. Akibat dari kita mau meyakini dan percaya bahwa sejauh ini Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kita semua. Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar Peter yang ada di rumah, di dalam bagian ini kita melihat Filipi 4 ayat 6-7 berkata bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Ini menjadi satu closing statement dari khotbah malam hari ini. Mari kita tidak perlu takut dengan apapun, tetapi nyatakanlah segala hal dalam doa dan permohonan. Kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Demikian firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya itu menguatkan dan memberkati semua pendengar yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, sahabat Petra, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pati. Tentu kita sudah mendengarkan semua penjelasan. Kami juga berharap sahabat Petra menemukan sesuatu yang baru di tengah kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami. Tentu tidak mudah, sahabat Petra. Nah, mungkin hal yang perlu apa kita bicarakan hari ini, Pak. Tentu dalam kesukaran itu kan orang itu biasanya itu yang pertama dipikir adalah kepanikan, panik gitu dengan apa yang terjadi gitu ya. Dan ketika orang panik biasanya gitu tidak ada ketenangan dalam hidupnya, dan ketika tidak ada ketenangan tidak melihat Tuhan juga di situ. Nah, gimana nih Pak? Kan seringkali kan yang terjadi begitu, bukan hanya orang-orang di luar orang percaya, tapi orang percaya pun seringkali begitu kan Pak? Ya, ketika panik ya kemudian tidak tenang, ketika tidak tenang Tuhan gak kelihatan gitu. Gimana Pak?
0: Dalam situasi yang dialami oleh seseorang itu tertentu, itu tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan memberi latihan-latihan, jadi latihan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang, jadi ibarat seseorang anak yang sekolah ya, ketika dia sudah disuruh belajar dan berlatih, maka saat ujian datang pasti dia akan lolos ujian itu. Nah, setelah ujian itu mesti dia naik kelas. Tidak mungkin dia tahan kelas. Asalkan dia sudah mempelajari. Saat diberikan latihan, diberikan latihan-latihan itu dia sudah mempelajari. Bahkan kalau seorang, kalau kita memberi itu bikin soal itu, Tuhan sudah siapkan memberi soal. Seorang guru itu memberikan soal, menyiapkan kunci jawaban, memberikan kisi-kisinya. Jadi semuanya sudah disiapkan, hanya tinggal seorang murid itu mau berlatih, dia mau belajar enggak. Nah, kalau dia sudah berlatih sebelum ujian itu, dan saat dia persiapan ujian, maka setelah ujian dia akan lulus dan naik kelas.
1: Ya, itu. Ya, tentu ini menjadi penghiburan untuk kita semua, sahabat Petra. Ya, mungkin kalau kita bicara ini semua, ada banyak hal yang perlu kita bicarakan, tapi waktu kita agak terbatas ya, Pak. Semoga sahabat Petra juga bisa menemukan refleksi juga ya, bahwa kita sudah dikuatkan. Sekali lagi, Kita dikuatkan sahabat Petra walaupun keadaan susah,

0: kita diingatkan ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, mengingatkan kita, ya tenang dan teguhkanlah hatimu gitu ya di saat sukar. Semoga sahabat Petra malam ini juga mempunyai hati yang teguh, kuat untuk berjalan dalam setiap pergumulan yang kita alami. Sekali lagi, Tuhan bersama dengan kita. Baik sahabat Petra, kita akan akhiri persekutuan kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Budi. Dipersilakan Bapak.
1: Mari kita berdoa. Sahabat Petra dimanapun berada di rumah, Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui, dalam keadaan mudah maupun sulit, dalam keadaan sukar maupun air mata. Kami percaya bahwa Engkau tetap hadir dan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur bukan hanya karena semua keadaan berjalan baik, tetapi kami karena di tengah keadaan yang sukar pun Engkau tetap memberikan kami kekuatan untuk bertahan. Ketika jalan terasa berat, Engkau menjadi tempat kami berpijak. Ketika hati kami lemah, Engkau memberikan kekuatan. Ketika kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, Engkau mengajarkan kami untuk tetap percaya. Tuhan, melalui masa-masa sulit, ajarlah kami menjadi pribadi yang tegar, bukan keras, kuat tapi tetap rendah hati, berani tetapi tetap bergantung kepada-Mu. Jangan biarkan kesukaran membuat kami kehilangan iman. Jangan biarkan tekanan membuat kami menyerah. Jangan biarkan kegagalan membuat kami merasa bahwa hidup kami tidak berarti. Sebaliknya, gunakan setiap pergumulan untuk membentuk karakter kami, memurnikan iman kami, memperdalam pengalaman kami kepada-Mu, dan membuat hidup kami semakin berguna bagi sesama. Bapa, ketika kami menghadapi masalah yang belum memiliki jawaban, berikan kami kesabaran. Ketika pintu yang kami harapkan belum terbuka, berikan kami ketekunan. Ketika pertolongan belum datang seperti yang kami harapkan, ajarlah kami tetap percaya bahwa waktu-Mu tidak pernah salah. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami kepada-Mu. Kami menyerahkan pekerjaan dan usaha kami kepada-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami kepada-Mu. Kiranya kami tidak menjalani masa sukar dengan ketakutan, tetapi dengan iman, tidak dengan keputusasaan, tetapi dengan pengharapan, tidak dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dengan bersandar kepada kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hati yang tetap teguh. Ketika badai kehidupan datang, biarlah kami berkata, biarlah kami dapat berkata, aku mungkin tidak memahami semua yang sedang terjadi, tetapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Jika hari ini kami menangis, biarlah air mata itu menjadi bagian dari proses pertumbuhan kami. Jika hari ini kami terluka, biarlah luka itu kelak menjadi kesaksian tentang kesetiaan-Mu. Jika hari ini kami berada dalam lemah, kelemahan, tuntunlah kami sampai kami melihat kembali terang pengharapan. Kami percaya bahwa masa sukar bukanlah akhir dari perjalanan kami. Engkau dapat memakai musim yang sulit untuk mempersiapkan kami memasuki musim yang baru. Malam ini kami mengucap syukur karena sampai saat ini Engkau masih memegang tangan kami. Kami mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok, tetapi kami tahu bahwa Engkau sudah ada di sana. Karena itu, kami memilih untuk tetap teguh. Kami memilih untuk tetap percaya. Kami memilih untuk tetap berharap. Kami memilih untuk tetap setia. Kiranya malam ini Engkau memberi ketenangan kepada hati kami, memulihkan tubuh, pikiran kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Sehingga besok pagi, besok hari, dengan kekuatan yang baru, iman yang teguh, hati yang lebih bijaksana, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam masa sukar, jadikan kami tegar. Dalam ketidakpastian, jadikan kami percaya. Dalam kelemahan, jadikan kami kuat. Dalam segala keadaan, ajar kami tetap mengucap syukur. Sebab kami percaya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pak Tembok Manik, silakan tutup dalam doa berkat.
2: Terima kasih Bapak, telah kami dapat mendengarkan sebagian dari sabdamu oleh hambamu. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing, mengajar kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih juga atas Radio Vetra yang beri kesempatan bagi kami untuk melayani. Biarlah pemirsa dimanapun berada, Engkau memberkatinya, memberikan kuasa Roh-Mu mengajarkan mereka sehingga mengerti dan dipulihkan dalam situasi kondisi bagaimanapun kondisi mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan mengakhiri acara ini dan kembali ke tempat kami, biarlah penyertaan-Mu membimbing kami sampai di tempat dalam keadaan baik dan sukacita senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan sama-sama.
3: Amin.
0: Puji Tuhan, sahabat Petra. Kita sudah bersama mengikuti Sungai Kehidupan malam ini. Kami berharap sahabat Petra menerima banyak berkat, kekuatan untuk terus tegar di masa sukar ya Pak ya. Ya, semoga ini menjadi satu kekuatan untuk kita, untuk melanjutkan hidup kita. Apapun yang terjadi sahabat Petra, Tuhan bersama dengan kita. Dan kita akhiri Sungai Kehidupan malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang, tentu dengan kekuatan baru, berkat baru dari Tuhan. Dan tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
4: Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644. Atau dengan Ibu Eli Sinduraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinduraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati.
5: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya. Sesungguhnya, ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka terhadap titahku dekat air Meribah. Bawalah Harun dan Eleazar anaknya naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu pada Eleazar anaknya, karena Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya dan meninggal di sana. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Bilangan pasal 20 ayat 26. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu pada Eleazar anaknya, karena Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya dan meninggal di sana. Renungan hari ini berjudul Regenerasi. Suatu pelayanan anak muda akan sulit untuk berkelanjutan dan mengikuti perkembangan zaman ketika staf-staf pelayanan dibiarkan sampai tua dan belum pensiun. Mereka merasa muda terus, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk juga melayaninya. Pada waktunya pelayanan itu mungkin sulit berkembang karena terlambat beregenerasi. Harun sudah akan dipanggil oleh Tuhan untuk dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Musa di perbatasan tanah Edom. Karena itu, Tuhan meminta Musa agar memanggil Harun dan anaknya Eleazar untuk naik ke Gunung Hor. Karena Harun akan segera meninggal, maka jabatan imam besar pada diri Harun harus digantikan oleh Eleazar anaknya. Penanggalan pakaian Harun dan mengenakannya pada Eleazar menjadi simbol regenerasi dan pergantian imam besar. Sejak saat itulah, Eleazar menjabat sebagai imam besar dan Harun kemudian meninggal di puncak Gunung Hor. Kematian Harun memang membawa duka, tetapi hal itu memang harus terjadi karena ia tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Seseorang akan menjadi tua, biasanya tenaga semakin berkurang, tidak banyak ide-ide baru, dan kadang kebingungan menyikapi perubahan zaman. Bagaimana dengan kepemimpinan dan pelayanan kita dalam gereja ketika kita menjadi tua? Apakah kita akan menanggalkannya atau menggenggamnya kuat-kuat agar tidak segera digantikan oleh orang-orang yang lebih muda? Marilah kita mengingat bahwa tidak ada yang kekal, sehingga kita harus tahu diri untuk pensiun dan mempersiapkan orang-orang yang akan meneruskan dan menggantikan kita dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Regenerasi memang diperlukan karena setiap orang ada masa dan batasnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria.
Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom alaikum Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Malam ini kita hendak menyatukan hati di dalam doa malam. Melalui pancar siar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM, mari kita pastikan segalanya lebih baik hari ini demi mengingat kasih dan perdamaian yang senantiasa menjadi inspirasi ketika kita melaksanakan setiap tugas kewajiban secara khusus di hampir sepanjang hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, segala hormat puji kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Sang sumber pertolongan kami. Karya agungmu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menjadi nyata bagi kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih anugerahmu. Hingga kami merasakan penyertaan Roh Kudus. Untuk kami, Engkau kuatkan melaksanakan setiap tugas kewajiban. Hingga malam ini kami menyatukan hati. Masuk dalam ruang kudusmu. Dalam sembah puja kami. Ungkapan bakti kami. Hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang memperkenankan kami melaksanakan setiap tugas kewajiban. Menjadi batu uji bagi kami. Untuk selalu mawas diri. Menjadi pribadi-pribadi yang Kau teguhkan untuk dengan kerendahan hati. Menggunakan hati nurani. Memantapkan untuk memilih setiap tugas kewajiban kami seturut dengan kehendak-Mu, apa yang Kau nyatakan dalam kebenaran sabda-Mu, hingga kami berada dalam pilihan kebenaran dengan segala hal baik yang kami wujud nyatakan. Kami bersyukur tugas kewajiban dapat kami selesaikan. Bahkan ada banyak hal yang membuat kami bersuka cita karena prestasi. Namun juga kami menyadari ada kelemahan bahkan kegagalan. Kami meyakini bahwa semuanya tidak mematahkan semangat kami. Roh Kudus menguatkan kami untuk terus berjuang. Begitu pula ketika kami Engkau berikan kebahagiaan, kesuksesan. Bahkan prestasi. Roh Kudus juga menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus rendah hati. Tidak merasa kekuatan dari diri kami sendiri. Agar kami tidak jatuh dalam kesombongan. Semuanya menyadarkan kami Tuhan sebagaimana keberadaan sabdamu untuk kami bersyukur. Hanya kepadamu di dalam segala hal. Dalam doa ini juga menjadi pertanggungjawaban bagi kami. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mendepankan nilai-nilai. Apa yang Engkau kehendaki. Agar kami melaksanakan setiap tugas kewajiban dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Maka ketika kami menyadari ada kesalahan yang kami lakukan, bahkan dosa, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Malam ini terus kami bawa kerinduan kami, Engkau berkati seluruh anggota keluarga. Bahkan dalam keakraban, kebersamaan, kekerabatan keluarga besar. Relasi yang kami jalin dalam persaudaraan,
bahkan dengan umat beragama apapun keyakinannya. Kewajiban kami adalah membangun persaudaraan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sekalipun kami menyadari masih dicederai dengan hal-hal karena egoisme, seringkali ada ketegangan-ketegangan, bahkan perselisihan. Itulah cedera manusiawi kami, Tuhan. Namun kami memiliki daya dan semangat karena Roh Kudus yang bekerja untuk terus bersinergi. Ruang hati yang diliputi dengan kasih menolong kami untuk menghargai setiap hal baik dalam perjuangan baik pula. Jerilalah orang tua untuk anak cucu anggota keluarga, begitu pula saudara bersaudara satu dengan yang lain. Membuat kehidupan menjadi lebih indah karena tegur sapa, tutur kata, gandeng tangan hangat, sehingga kehangatan inilah menjadi ruang bagi kami untuk mewujudkan hal baik, damai dan sejahtera. Tatkala bekerja, berwirausaha, belajar, purna tugas, pemanfaatan jasa online, kehidupan kebersamaan untuk kami arahkan niat hati kami karena iman, pengharapan, dan kasih. Sebagai orang-orang yang takut akan Engkau, ya Tuhan, dalam aktivitas kegiatan gerejawi, kami senantiasa

bukti Kristiani. Berkaitan dengan bidang pendidikan, layanan kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan banyak hal yang membuat kami meyakini bahwa inilah cara kami untuk mewujudkan damai dan sejahtera-Mu Tuhan dalam sinergi kebersamaan. Sekalipun ada kesulitan, tantangan, dan hambatan. Yayasan-yayasan yang Tuhan berikan penugasan untuk hal baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, berkati Tuhan. Berkati pula ya Tuhan saudara-saudara kami yang berkumpul dalam situasi yang sulit karena kekeringan, pembakaran lahan, terutama yang ada di Kalimantan dan seberapa yang di Sumatera. Begitu pula ketika ulah yang serba tega dan keji di Papua atau saudara-saudara kami yang melayani masyarakat, yang mempertaruhkan keselamatan, yang justru menjadi korban kekejian mereka-mereka yang serba tega. Upaya perdamaian, upaya untuk terus mencari para pelaku yang serba tega. Kiranya Kau berikan keberanian pada aparat keamanan secara proporsional. Saudara-saudara kami yang berkumpul karena situasi yang sulit dengan kekeringan, kami meyakini akan banyak pihak yang memberikan kepedulian, bahkan ketika berjuang untuk penanggulangan kebakaran lahan di Kalimantan dan seberapa di Sumatera. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu mereka-mereka yang berjuang. Dan Kau berkeadilan terhadap mereka-mereka yang serba tega pula melakukan tindakan yang tidak benar berkaitan dengan pembukaan lahan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tertentu yang justru menjadikan dampak masyarakat luas menjadi korban. Tuhan Bapa di surga, kami juga tetap meyakini ada doa dalam hati kami dan masyarakat Indonesia untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin dengan kebijakan politiknya, kami merasakan masih banyak ketimpangan. Bahkan kontrol dari Dewan Perwakilan Rakyat belum optimal berfungsi, begitu pula aparat penegak hukum, aparat keamanan, yang kiranya boleh berpihak pada masyarakat secara luas untuk mewujudkan kebaikan, damai dan sejahtera itu. Sebab kami menyadari ketika hal yang seharusnya berjalan dalam kebaikan dan kebenaran ditelikung, bahkan dibelokkan oleh pemerintah, pengusaha, mitra pemerintah, maupun para wakil rakyat, banyak yang masih melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kami merasa prihatin dan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami meyakini Kau berkeadilan. Dan bahkan banyak saudara kami yang berjuang untuk menyuarakan aspirasi dengan kekritisan yang ada. Engkau Tuhan yang memberi jalan dan cara untuk menyadarkan para pemimpin, wakil rakyat maupun pengusaha mitra pemerintah agar serius di dalam mengelola, menjalankan roda pemerintahan dan memberikan layanan pada masyarakat bangsa dan negara kami. Tidak hanya yang ada di dalam negeri, namun juga yang ada di luar negeri, kami juga meyakini kelangsungan berkat dari Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam kondisi kesehatan yang diupayakan. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk pemulihan kekuatan kesehatan, rawat jalan, maupun rawat inap,

0: Kami memberkatmu secara khusus untuk Ibu Siti Wianjani Muhadi dari GKJ Ambarukmo, Ibu Ambar Kusumastuti dari GKJ Dayu, juga Ibu Titik Suwarno dari GKJ Dayu. Masih banyak saudara kami yang bergumul untuk proses pemulihan kekuatan kesehatannya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Keluarga yang mendampingi juga Tuhan berkati senantiasa. Dan berkati ketika keluarga harus berjuang esok hari, melanjutkan setiap tugas kewajiban yang diemban dan dilaksanakan. Sekalipun ada persoalan pergumulan, namun optimis menjadi batu uji untuk setia kepada Engkau dengan kebaikan kebenaran yang dapat diwujud nyatakan. Sebab sesungguhnya Engkau Tuhan memperlengkapi kami semua tentang bagaimana kami berjuang. Hati, suara hati, pemikiran-pemikiran, akal budi kami. Karena Roh Kudus yang bekerja memberikan cara bagi kami untuk melaksanakan setiap tugas kewajiban sebagaimana Engkau kehendaki. Memberkati anak-anak, remaja pemuda dalam tumbuh kembang, kepribadian yang dibekalkan dengan iman dan ilmu pengetahuan. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati masa depan dengan segala tantangan yang ada, dan bahkan juga sarana media yang berkaitan dengan layanan internet terus dapat dioptimalkan untuk membekali generasi muda meraih masa depan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab pula. Tuhan Bapa di surga, bila malam ini kami akan beristirahat, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu. Engkau melindungi kami, Engkau menaungi kami. Sang Gembala Agung yang penuh setia merangkul kami, mendekap kami dengan kehangatan kasih-Mu. Berkati Radu Petra dalam layanan publik melalui pancar siar yang terus dikumandangkan kasih-Mu itu, Tuhan. Engkau pakai sebagai pengantara berkat. Demikian ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam yang dapat saya sampaikan. Syukur kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati. Saya Pendeta Perwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo undur diri. Amin.
1: Kita bisa menangkan kota ini dengan doa, dengan syafaat yang sungguh. Amin, saudara. Tidak sekedar dengan pakai kemenangan, tidak sekedar dengan yell-yell, tapi dengan ketaatan kita, dengan kesungguhan syafaat kita. Bapa, malam ini kami menyatukan diri dengan tangis-Mu bagi kota kami. Di tengah kekelaman yang nampaknya kian merajalela di kota kami, kami tahu terang-Mu akan terbit. Kami anak-Mu siap menyinarkan terang kasih-Mu. Kiranya wajah-Mu bersinar atas kami dan memberi kami damai sejahtera, supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Kiranya semua bangsa bersyukur kepada-Mu dan menyaksikan bahwa tanah mereka diberkati oleh Allah, Allah kita.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku.

Shalom alaikum Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Embun Pagi edisi Jumat 18 September 2026 melalui pancar siar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian, sehingga terus kita akan mewujudkan bagaimana kita mewujudkan kasih kepada sesama. Sehingga sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini adalah santi tentang bagaimana cara kita terus mengedepankan hal baik sesuai dengan ajaran kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan Tuhan Bapa di surga menyatakan kasihnya untuk seluruh umat manusia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai para sahabat Petra. Bersama dengan saya, Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Pembacaan Sabda Tuhan melalui 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan tema ujian. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, sumber pertolongan kami. Engkau berikan hari baru bagi kami dengan segala keberadaan hidup kami. Ketika kami tidak ada permasalahan ataupun ketika kami masih merasakan ada pergumulan, senantiasa ada dalam naungan rahmat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus memberi daya karena iman kami dalam Yesus Kristus. Engkau berikan kami sabda bagi dasar bagi kami melaksanakan setiap tugas kewajiban sebagai bukti Engkau berbelas kasih. Menjadi pedoman seluruh langkah kehidupan kami arah ketika kami melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Karena iman kami kepada Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan sabdamu Tuhan karena Roh Kudus yang membimbing kami. Dan semuanya menjadi berkat. Karena kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Sang Sabda Sejati. Amin. Demikian pembacaan 2 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan 10 saya sampaikan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami nyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan. Supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun
dan bukan untuk meruntuhkan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, manusia tidak akan bisa lepas dari apa yang namanya ujian, atau bahkan menguji diri untuk sesuatu hal yang hendak dijalani ketika berproses. Ketika ada dalam kandungan ibu, janin sudah harus menghadapi ujian. Dilahirkan, tumbuh kembang dewasa, melaksanakan aktivitas penuh dengan ujian. Bahkan sampai ketika masuk ke dalam keabadian, berhadapan dengan pengadilan ilahi, juga bermakna ujian. Tidak hanya berkaitan dengan soal kemampuan, kepandaian, tentang bagaimana seseorang diuji seperti layaknya siswa atau murid atau mahasiswa, tapi juga mental, secara psikologi, bahkan juga spiritual berkaitan dengan iman. Perihal ujian, dengan kata uji menempatkan kesadaran bagi kita untuk tahu cara persis dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita lakukan berada pada nilai-nilai tertentu. Ada tata aturan yang harus kita mengerti. Diperlukan penalaran pemahaman soal rasa. Semuanya bermuara pada keputusan hati. Dan ini dilakukan dengan sadar. Hati menjadi pusat kesadaran bagi manusia untuk menentukan apakah ia tahan uji atau dia tidak tahan uji. Ketika seseorang bergumul dengan rasa lapar, pemikiran manusia sudah berbagai hal yang hendak ia lakukan. Apakah dia menjadi tahan uji untuk menahan lapar? Atau kemudian ia tidak tahan uji hingga melakukan hal-hal dengan keinginan agar rasa lapar itu terpenuhi? Bisa saja dia menempatkan kesadaran sebagai keputusan serba nekat, melakukan tindakan yang tidak benar. Ada banyak hal yang membuat kita sadar hidup ini benar-benar penuh dengan ujian. Paulus menyadari betul jemaat yang ia dirikan di Korintus bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ada kelompok-kelompok yang lain. Kelompok Kepas, kelompok Apolos. Mereka bergumul untuk tidak mudah ternyata menyatukan hati sebagai anggota tubuh Kristus Yesus. Mereka memiliki Tuhan Yesus. Namun dari kesaksian surat Rasul Paulus di Korintus, sedemikian rupa hal tidak benar telah mereka pilih. Rasanya mereka tidak tahan uji untuk melakukan hal tidak benar. Sementara mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus di dalam surat yang ia tulis sendiri pada bagian ini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Sungguh ini adalah
ungkapan tulisan dari Paulus untuk jemaat berefleksi, mengoreksi diri, mawas diri. Dan bahkan Paulus mengungkapkan kesadaran dan juga kerendahan hati bisa terjebak tidak tahan uji di dalam melayani jemaat. Ia sadar sepenuh hati manusia yang lemah. Namun demikian, ia menjadi bangkit untuk melihat kebenaran Tuhan lebih utama. Hingga perbuatan baik ia tunjukkan kepada jemaat, supaya dengan kelemahan-kelemahan yang ia ungkapkan dalam pelayanan, ia ingin melihat jemaat justru bisa menjadi kuat. Jemaat diajak untuk berjalan pada kesempurnaan, karena iman di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam diri jemaat yang dikasihi oleh Tuhan melalui dedikasi dan pelayanan Rasul Paulus. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, apa yang diperjuangkan Rasul Paulus adalah perjuangan untuk sedemikian rupa menundukkan diri agar hal baik dalam kebenaran menuju kesempurnaan dengan perbuatan baik, itulah yang ia utamakan. Sebab apa? Ketika ia sadar, manakala bersama dengan jemaat, ia bisa berlaku keras sebagai seorang rasul. Ia bisa menggunakan kekuasaan sebagai hamba Tuhan yang memiliki legalitas melayani umat sebagai pemimpin. Namun justru di sini letak tentang bagaimana ia merendahkan diri, tidak mengungkapkan paksaan atau memaksa jemaat. Sebab yang ia inginkan adalah bagaimana membangun dan tidak meruntuhkan. Bila berkaitan dengan kata ujian sebagai tema pada renungan embun pagi saat ini, dua hal yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai refleksi untuk kita semua. Yang pertama, sabda Tuhan ini benar-benar menolong kita untuk berefleksi, untuk mau mawas diri. Siapakah kita di tengah perjuangan hidup tentang apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita diberi kesempatan untuk menimbang-nimbang dengan cara Tuhan dalam kebenaran. Yang selanjutnya, kita harus mewujudkan perbuatan baik, sebab perjalanan kita adalah perjalanan menuju kesempurnaan. Setiap hari kita akan berhadapan dengan risiko. Setiap hari kita akan dalam suasana memilih tentang bagaimana kita harus melakukan sesuatu hal. Diperlukan kesadaran, kepekaan. Kita memiliki anugerah panca indera tentang bagaimana itu harus dipergunakan sedemikian rupa. Tidak mudah. Namun itulah yang namanya ujian. Kita harus menguji diri, menimbang dengan sepenuh hati tentang hal baik ke depan, akan menolong kita untuk memiliki daya memilih kebenaran. Sekalipun harus berjuang sedemikian rupa, dan itu tidak mudah sekali lagi. Namun ketika kita beriman di dalam Yesus Kristus, disinilah letak tentang bagaimana perjuangan Yesus yang tahan uji dari berbagai penggodaan, dari berbagai pencobaan. Bahkan penderitaan pun
jalan penderitaan pun Yesus pilih. Inilah yang kedua yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian, kita berefleksi. Bagaimana menundukkan diri untuk tidak mengedepankan egoisme, perlawanan yang sedemikian rupa mengabaikan kebenaran. Bukan berarti kita kehilangan segala-galanya hingga kekecewaan muncul yang sedemikian rupa justru kita berbuat hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan atau di luar apa yang Tuhan rancangkan dengan segala kebaikan itu. Egoisme menolong kita untuk melihat cara objektif bahwa diri kita ini adalah pribadi-pribadi yang diberi kesempatan untuk berjuang mengedepankan nilai-nilai dan tentu saja teladanan akan Yesus Kristus kembali menyadarkan kita pilihan yang sulit. Namun ketika kita sadar bahwa ada Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja, pilihan yang sulit itu akan juga kita tundukkan dengan cara Tuhan atau di dalam cara Tuhan. Sebagaimana Paulus tidak mengungkapkan keinginan memaksa jemaat dengan keras, ia menyadari bahwa itu tidak akan memberikan hasil. Ia sadar ketika ada di tengah jemaat, mungkin dia bisa mewujudkan hal itu. Namun Paulus sadar, ia harus membangun jemaat. Ia tidak ingin jemaat hancur. Ia ingin jemaat dalam kepelbagaian sebagai satu kesatuan anggota tubuh Kristus, benar-benar memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, hidup akan terus berlanjut. Ada banyak hal yang membuat kita harus memilih. Maka menguji diri dengan mawas diri, menempatkan kesadaran, kerendahan hati karena kita mampu menyingkirkan egoisme semata-mata karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menimbang-nimbang segala sesuatunya di dalam hati kita sesuai dengan pranata-pranata yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, betapapun sulit, namun kita yakin harapan Rasul Paulus dan semua berjalan pada kesempurnaan adalah untuk kebaikan. Kebenaran akan berlangsung dan itu bermanfaat untuk membangun kehidupan ini, apapun wujud dan bentuknya. Mari kita mantapkan langkah dengan hati yang terbuka atas terang kasih Tuhan dengan firman-Nya. Roh Kudus menolong kita, membimbing kita untuk tahan uji terhadap banyak hal yang membuat kita hanya menuju pada kesalahan dan berujung pada dosa. Kita akan memilih menguji diri, berjalan di dalam kebenaran Tuhan dengan segala kebaikannya. Karena di situ kita menemukan kemuliaan Tuhan yang membangun kehidupan ini. Di dalam iman kita pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari hati, pikiran, tutur, dan sikap kita benar-benar kita tempatkan dalam kesadaran, mawas diri dan kerendahan hati. Hingga kita menyingkirkan egoisme, supaya yang ada adalah kemenangan. Karena karya agung Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau menganugerahkan sabda yang menolong kami untuk terus menguji diri, menyelidiki diri, layakkah kami ketika kami memaksakan kehendak dengan egoisme. Hingga seringkali kami salah pilih menentukan apa yang harus kami lakukan. Sebagaimana kami belajar
dari jemaat Tuhan di Korintus yang beroleh hikmat dari Rasul Paulus. Sesungguhnya menolong kami untuk memilih hal baik, karena kebenaran sehingga hal baik pula yang kami lakukan. Di dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami beroleh teladan untuk kami menjadi tahan uji, hingga kami memilih apa yang Engkau kehendaki dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, hingga kemuliaan-Mu Tuhan nyata untuk kami membangun hidup ini dalam perjalanan kami menuju pada kesempurnaan dengan cara Tuhan. Betapapun terbayang persoalan pergumulan dan hal sulit yang harus kami pilih, bahkan seringkali ketika kami berjalan masih harus memikul salib, namun itulah cara yang Tuhan kehendaki, yang sesungguhnya justru membuat kami kuat, kami tegar, dan Engkau Tuhan yang menyertai kami, memberi daya. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu Tuhan, ketika kami menjalani aktivitas kegiatan kami di hari ini, Engkau berkati dengan apa yang kami lakukan untuk meraih cita-cita harapan melaksanakan tugas kewajiban kami. Kami juga ingat kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang bergumul dalam situasi yang sulit karena persoalan penderitaan, situasi keadaan rumah tangga, perekonomian, pekerjaan, raga yang diliputi sakit penyakit. Anggota keluarga ini perjuangkan untuk hal baik ke depan dengan apa yang dicita-citakan dan diharapkan pula. Anggota keluarga yang bergumul karena situasi keadaan anggota keluarganya didera sakit penyakit, yang menjalani perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Secara khusus kami ingat dan mohon berkat-Mu secara khusus Tuhan untuk Bapak Sumarno dari GKJ Ambarukmo. Sekian lama dalam kondisi belum sadar, warga dengan tekun melayani, mendampingi dengan segala pengharapan, dan berkati senantiasa untuk upaya kesembuhan. Dan berkati pula gereja-gereja di dalam melaksanakan setiap tugas kewajiban, mengungkapkan apa yang menjadi kesaksian dan pemeliharaan keselamatan dari berbagai kegiatan, relasi antar gereja berbagai denominasi. Dan berkati senantiasa ketika kami menjalin kebersamaan dengan banyak pihak untuk terus kami wujudkan toleransi. Secara khusus ulang tahun GKJ Karawendo memasuki tahun ke-14, Tuhan berkati. Dan berkati pula ya Tuhan tentang bagaimana perjuangan saudara-saudara kami banyak pihak untuk menyadarkan dan mengingatkan secara kritis pemerintahan bangsa dan negara kami, ketika kami masih merasakan keprihatinan dengan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat berkumul juga dalam situasi yang sulit karena dampak dari kebijakan, bahkan ketidakpercayaan yang terus terwujud dan menjadi sarana koreksi bagi pemerintahan bangsa dan negara kami, khususnya presiden dan wakil presiden. Juga upaya perdamaian di Papua, kami mohon berkat-Mu Tuhan ketika masih banyak korban dengan kekerasan yang dilakukan mereka-mereka yang ingin keluar dari NKRI hingga harus merelakan nyawa bagi saudara-saudara kami yang berjuang di Papua. Dan ingatkan mereka-mereka yang berperilaku keji, Tuhan tolong saudara-saudara kami yang ada di garda terdepan pelayanan mereka, tugas mereka untuk NKRI. Juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk perubahan iklim dengan kekeringan yang diperkirakan berlangsung panjang, menyadarkan kami untuk menyatukan hati cinta lingkungan hidup dengan gerakan nyata. Saudara-saudara kami yang dilanda kekeringan, ya Tuhan juga berkati dan Engkau gerakkan banyak pihak untuk memberikan kepedulian.
Tuhan Bapa di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam naungan rahmat untuk setiap tugas kewajiban. Juga untuk anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah. Dan berkati para orang tua, bagi suami istri ataupun orang tua yang suami atau istrinya telah Tuhan panggil, tidak merasa sendiri, namun ada banyak pihak yang memberikan dukungan, kepedulian, sehingga Engkau Tuhan tetap memberikan pemeliharaan pada para orang tua dengan setiap tugas kewajiban dedikasi. Karena para orang tua memberikan hikmat, doa restu tutu dan keteladanan ada wujud nyata tentang bagaimana kami merasakan berkat-Mu melalui para orang tua. Memberkati anak cucu, anggota keluarga, saudara bersaudara hingga merespon hal baik, juga penuh dengan cinta kasih, rasa hormat, dan melanjutkan apa yang Engkau alirkan melalui para orang tua dengan hal baik pula, hingga dari generasi ke generasi menjadi generasi yang Engkau berkati. Ya Tuhan Bapa di surga, berkati pula generasi muda yang Engkau persiapkan dengan bekal iman dan ilmu pengetahuan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi swasta maupun negeri, di Jogja maupun di luar Jogja. Mereka-mereka yang berjuang untuk memfasilitasi tentang bagaimana pendidikan berlangsung, guru, dosen, karyawan melaksanakan kewajiban. Begitu pula fasilitasi kebutuhan dasar umat manusia berkaitan dengan pangan, sandang, papan, keamanan, keadilan, ketenteraman, ekonomi, perindustrian, dan banyak hal, ya Tuhan, yang membuat kami merasakan menikmati kehidupan ini. Berkati mereka-mereka yang berjuang. Berkati Radio Petra di dalam penyelenggaraan apa yang menjadi keputusan dan dilaksanakan oleh keluarga besar Radio Petra, mewartakan kasih-Mu dalam kebersamaan dengan siapapun, dengan sarana-prasarana penunjang pancar siar, hingga menjadi sarana kemuliaan nama-Mu Tuhan dan menjadi berkat. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati, kami meyakini kelangsungan berkat hingga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Demikian para sahabat Petra yang berkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Saya Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Untuk diri, dan Tuhan senantiasa memberkati.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Petra.
9: Streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: membawa orang lain kepada Yesus. Kita semua memiliki kepribadian yang unik dan kesempatan yang berbeda-beda. Tetapi setiap kita dapat menceritakan Yesus kepada orang lain. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 42.
1: Murid-murid Yesus yang pertama. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Namun, Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, murid yang bernama Andreas dikenal karena membawa orang kepada Yesus. Tak lama setelah bertemu Tuhan, ia menjumpai saudaranya yang bernama Simon dan membawanya pada Yesus. Bacalah Yohanes pasal 1 ayat 41 dan 42. Kemudian, ketika orang banyak kelaparan, ia menemukan seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikan dan membawanya kepada Yesus. Bacalah Yohanes pasal 6 ayat 8 dan 9. Dan ketika beberapa orang Yunani ingin bertemu Kristus, Andreas dan Filipus menyampaikan pesan itu kepada Yesus. Bacalah Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 25. Tindakan murid ini menunjukkan ia memahami dengan jelas pentingnya mengenal Juru Selamat. Dengan bertanya, "Rabi, guru, di manakah engkau tinggal?" Yohanes pasal 1 ayat 38 dan 39. Andreas sedang membuat permohonan untuk tinggal bersama Yesus dan belajar dari dia. Teladan murid ini merupakan pengingat yang baik bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak terbatas pada waktu teduh pribadi saja. Tetapi kita juga harus terdorong untuk membagikan kepada orang lain sukacita yang kita temukan dalam relasi kita dengan Kristus. Dan seperti Andreas yang tidak malu membawa orang lain kepada Mesias, kita pun harus siap melakukan hal yang sama setiap kali ada kesempatan. Saudara pendengar, ketika Andreas menjawab panggilan untuk menjadi murid, Yesus mengatakan ia akan menjadi penjala manusia. Matius pasal 4 ayat 18 dan 19. Sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki tujuan yang mulia ini. Gaya, kepribadian, dan kesempatan kita untuk melakukannya bisa berbeda-beda. Tetapi setiap kita diberi kepercayaan untuk membawa orang lain kepada Yesus.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming.

0: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
8: Lebih hemat.
9: Lebih seru.
10: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
11: Mana kampus?
12: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir untuk menemani awal aktivitas Anda dan segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan lagu-lagu yang kami putar menjadi kekuatan dan juga mengisi hati Anda dengan kebaikan Tuhan dan juga memberkati kehidupan Anda. Dan Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang Anda suka untuk diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Dan di pagi hari ini kita juga akan menerima sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Risang Anggore Liarso dari GKJ Condong Catur. Ada juga Dr. Salah yang akan menyampaikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk Anda semuanya. Jadi sahabat Petra, dengan sukacita kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi kesempatan ini, Sabtu 19 September 2026, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak, merenungkan Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada kesempatan ini adalah ganjaran mengandalkan Tuhan, yang didasarkan pada bacaan Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30. Sebelum bersama-sama kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami bersama akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabdamu. Maka tolonglah kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran sabdamu. Dan tolonglah kami, sehingga kami pun nantinya dapat memelihara, dapat mewujud nyatakan kebenaran sabdamu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bacaan kita pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh
hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Kristus menurut kesaksian penulis Matius. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia untuk mewujud nyatakan kebenaran Injil itu di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sesungguhnya kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Sahabat Petra yang terkasih, pertanyaan Petrus ini sangat wajar dan sangat dekat dengan kita. Bukankah kita pun sering bertanya, kalau saya sudah berkorban, apa yang saya dapat? Kalau saya sudah melayani, lantas apa ganjarannya? Namun kita perlu memperhatikan dalam hal ini, bahwa pertanyaan itu muncul tepat setelah Yesus berbicara tentang orang kaya. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi kita yang kaya, atau mungkin kepingin banget untuk kaya, perkataan ini pasti terdengar sangat tajam dan tidak nyaman. Karena itulah, berkali-kali di dalam sepanjang sejarah penafsirannya, kata-kata Kristus ini dilunakkan, bahkan dijinakkan menjadi sekadar nasihat moralitas individu. Jangan terlalu mencintai uang, jangan terlalu terikat pada harta. Mari belajar untuk hidup lebih sederhana. Tentu semua nasihat itu memang baik adanya. Namun, ketika diletakkan pada konteksnya, sesungguhnya makna perkataan Yesus tersebut memang sangat tajam dan sangat mendasar. Pada konteks Palestina abad pertama, jika ada yang kaya, kekayaannya tidak terkumpul dalam ruang hampa. Kekayaannya tidak terhimpun terutama karena kerja keras, tetapi karena ada relasi kuasa yang disokong oleh penjajahan Imperium Romawi, kakistokrasi dinasti Herodian, dan juga oportunisme elit-elit agama di Yerusalem. Hal ini membuat sebagian kecil orang dapat mengakumulasi kekayaan, sementara banyak kelompok rentan justru kehilangan tanah dan sumber penghidupan mereka. Sehingga pada masa itu kerap kali kekayaan seseorang bertumbuh dengan harga semakin terdesak dan tertindasnya kehidupan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, persoalan yang disoroti Yesus bukan sekadar ada orang kaya yang memiliki terlalu banyak. Persoalan yang disoroti Yesus adalah juga bagaimana kekayaan itu bisa diperoleh. Lalu siapa yang harus menanggung akibatnya? Disinilah memang kritik Yesus menjadi sangat tajam. Akumulasi kekayaan di tengah ketimpangan
sejatinya senantiasa merupakan buah eksploitasi, entah terhadap alam ataupun terhadap sesama manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika keuntungan dibangun di atas upah yang tidak layak, ketika tanah dikuasai oleh segelintir orang, ketika ada kerja-kerja yang murah, ketika ada sumber daya alam yang dieksploitasi, atau ada kebijakan yang jelas-jelas lebih melindungi mereka yang memiliki modal daripada kelompok rentan, maka kekayaan sejatinya bukanlah hasil kerja keras. Kekayaan itu sejatinya adalah buah eksploitasi, sekali lagi buah eksploitasi terhadap sesama dan alam. Baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan permasalahannya tidak berhenti pada eksploitasi itu saja. Permasalahannya juga terjadi ketika kita, terutama yang menikmati buah eksploitasi itu, tidak mau melihatnya. Kita pun menikmati harga murah tanpa bertanya, kok bisa harganya murah? Siapa yang harus dibayar murah supaya saya bisa menikmati harga murah ini? Kita pun menikmati pembangunan yang membuat kehidupan kita lebih nyaman dan mudah tanpa bertanya, siapa yang harus kehilangan tanah, dipaksa kehilangan tanah, dan kita pura-pura merasa bahwa semuanya itu ganti untung. Kita menikmati pertumbuhan ekonomi tanpa bertanya siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus hidup dalam ketidakpastian. Lebih jauh lagi, kritik Yesus juga menyentuh ketidakmauan kita untuk meredistribusikan kekayaan. Orang kaya di dalam kisah ini tidak sekadar diminta Yesus untuk menjadi pribadi yang baik. Ia sudah cukup melakukan banyak kebaikan, tetapi ia diminta untuk menjual miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Itu berarti ada kekayaan yang harus dibagikan. Ada kekayaan yang harus berpindah dari tangan yang menumpuk dan memiliki terlalu banyak menuju tangan-tangan yang membutuhkan, yang sejatinya kerap kali menjadi korban dan menjadi harga yang harus dibayar ketika kekayaan itu tertumpuk pada segelintir orang. Dengan demikian, kita diminta untuk tidak sekadar belajar merasa cukup, tetapi juga ditajak untuk bertanya dan mempertanyakan, kenapa ada ketimpangan? Kita tidak diajak untuk sekadar bersedekah, tetapi secara serius memikirkan bagaimana kita bisa melakukan redistribusi kekayaan. Kita tidak sekadar diajak untuk mengubah hati, tetapi sungguh-sungguh diajak untuk mengubah struktur yang membuat sebagian orang terus bahkan semakin kaya, sementara sebagian lainnya semakin rentan. Dan bukankah persoalan ini ada di sekitar kita? Kekayaan dan kekuasaan saling menopang di Indonesia. Inilah wajah dari apa yang belakangan ini kerap disebut sebagai oligarki. Konsentrasi kekayaan yang berlebihan kepada segelintir orang memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga kekuasaan pun mereka manfaatkan untuk terus melindungi, bahkan semakin memperluas dan memperdalam konsentrasi kekayaan di tangan mereka. Kita yang hidup di Yogyakarta bisa melihatnya dengan begitu dekat. Pada tahun 2026 ini, indeks Gini Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 0,411. Tetap tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Itu berarti Yogyakarta
terus menjadi daerah yang paling timpang di Indonesia. Dan di balik angka itu ada harga tanah, ada rumah, ada pekerjaan, ada upah, ada pendidikan, ada akses terhadap kesehatan dan sumber daya yang tidak dibagikan secara merata. Di titik inilah kita perlu merenungkan apa yang dimaksud dengan ganjaran mengandalkan Tuhan. Ini bukan berarti investasi rohani, bukan berarti tinggalkan 100 lalu Tuhan akan mengembalikan 1000. Sebenarnya yang dibicarakan Yesus sebagai ganjaran adalah kehidupan bersama. 100 kali lipat perlu dibaca sebagai gambaran tentang sebuah komunitas alternatif yang baru, di mana orang-orang tidak lagi hidup menurut logika kepemilikan, ini milikku. Tetapi orang-orang lalu menemukan rumah, menemukan saudara, menemukan tanah, dan menemukan kehidupan di dalam persekutuan yang berbagi kesemuanya itu. Sehingga jemaat bukan lagi menjadi sekadar tempat di mana masing-masing kita belajar menjadi individu-individu yang baik, tetapi jemaat pun menjadi tempat di mana kita sungguh-sungguh membangun kehidupan bersama dengan cara yang berbeda. Jemaat menjadi tempat di mana kita menyatakan another world is possible. Ketika ada seorang anggota jemaat kehilangan pekerjaan, kita dengan serius memikirkan bagaimana kita sebagai jemaat bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkeadilan. Ketika ada keluarga yang kesulitan untuk membayar kebutuhan pokok, kita pun lalu berpikir dan berjuang secara serius untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita bisa hidup layak. Ketika ada ketimpangan di sekitar kita, kita pun bertanya. Kita pun bersuara. Kita pun mencari cara agar sumber daya sungguh-sungguh dibagikan dengan lebih adil. Mengandalkan Tuhan dalam hal ini bukan berarti secara rohani begitu, tetapi berarti percaya bahwa hidup tidak harus diamankan dengan menumpuk sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Sebab sejatinya ganjaran Injil bukanlah menjadi lebih kaya daripada orang lain. Ganjarannya adalah menemukan bahwa hidup kita tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan bersama. Karena itu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini bukan sekadar janji bagi kehidupan setelah kematian, the afterlife. Ini adalah panggilan untuk membalik cara hidup kita saat ini. Kita balik dari akumulasi menjadi distribusi. Kita balik dari kepemilikan pribadi menjadi berbagi dan kepemilikan bersama. Kita balik dari eksploitasi menjadi solidaritas dan pemeliharaan. Maka selamat mengandalkan Tuhan. Selamat memperjuangkan redistribusi kekayaan di tengah ketimpangan. Selamat menyambut dan menikmati kehidupan bersama yang lebih adil sebagai ganjarannya. Amin. Kini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, bukalah mata kami untuk sungguh-sungguh melihat jurang ketimpangan yang menyata, bahkan menganga di sekeliling kami.
agar kami tidak terus menutup mata kepada mereka yang berkekurangan, bahkan disingkirkan. Ajarlah kami untuk tidak lagi ingin menumpuk dan mengakumulasi kekayaan demi rasa aman yang sejatinya semu. Sebaliknya, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dan dengan demikian lalu memiliki keberanian untuk mendistribusikan apa yang kami miliki melalui solidaritas yang nyata, melalui kepedulian, dan tentu melalui perjuangan bersama. Biarlah kasih-Mu sungguh-sungguh menuntun langkah kami, sehingga kehidupan bersama yang lebih adil, lebih setara, dan lebih bermartabat sungguh-sungguh mewujud nyata di tengah dunia ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita pada kesempatan ini, Sabtu 19 September 2026. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita, juga orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
2: Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa. Oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana, akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saudara-saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang terhilang, dia ingat akan kasih Bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan Bapaknya. Begitu pula Bapaknya menerima, menyambut,

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari Sabtu ini, dan kami masih tetap akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Beberapa sudah kami putarkan, dan terus bersama dengan kami sahabat Petra untuk menikmati setiap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Di akhir pekan ini, bagi Anda yang sekarang ini di rumah dan sudah merencanakan untuk menata rumah Anda, kami mengucapkan selamat bersih-bersih rumah sahabat Petra. Karena dalam kesibukan kita sering tidak sadar ada banyak hal yang menumpuk di rumah kita, dan sebenarnya itu barang yang tidak berguna lagi untuk kita pakai. Baik untuk kita singkirkan juga dari rumah kita sahabat Petra, sehingga rumah kita juga bisa lebih longgar, lebih nyaman untuk kita tinggali sahabat Petra. Dan baik juga kita mengajak anak-anak kita atau seisi rumah kita untuk bekerja sama, sambil kita membangun bonding di dalam keluarga kita atau kebersamaan dengan keluarga kita. Sesuatu yang sangat perlu di tengah-tengah kesibukan yang barangkali selalu mengikuti sahabat Petra semuanya. Kami berharap kebersamaan dengan keluarga Anda menjadi sesuatu yang menyenangkan dan saling memberkati satu dengan yang lain. Kita lanjutkan Bun Pagi kita sahabat Petra, masih di 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.